وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا شكر الوالدين والإحسان إليهما، وأعنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما. اللهم نندبنا إلى خفض الجناه من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا لقدرهما بالترحم عليهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لهما وارضى عنهما رضا تحل به عليهما جوامع رضوانك، وتحلهما به دار كرامتك وأمانتك ومواطن عفوك وغفرانك. وأدري عليهما لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهما مغفرة جامعة تمهو بها سالف أوزارهما. Ya Allah, Ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa berterima kasih kepada kedua orang tua kami. Bantulah kami, Ya Allah, agar dapat bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada mereka dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Anugerahkanlah kepada kami, Ya Allah, sifat kasih dan sayang kepada mereka sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami ketika mana kami masih kecil. Ampunilah mereka, Ya Allah. Redailah mereka, Ya Allah, sehingga mereka akan beroleh keredaan daripadamu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka daripada kelembutan kebaikanmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Tutupkanlah segala kelemahan-kelemahan mereka, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Radio Malaysia,
1: cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Baik, pendengar Pahang FM, kita ikuti pula laporan cuaca bagi negeri Pahang untuk hari ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat, terutama di kawasan pedalaman negeri Pahang. Dan pada sebelah pagi ini, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan petang ini, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat juga. Manakala pada sebelah malam, ribut petir kembali dijangka berlaku di beberapa tempat, khususnya di kawasan pedalaman. Dan suhu hari ini dijangka berada antara 24 hingga 34 darjah Celsius. Sementara itu, amaran ribut petir telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 4.45 pagi tadi. Amaran berkenaan melibatkan daerah jerantut dan lipis dengan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dijangka berlaku sehingga jam 9 pagi ini. Dan justru pendengar yang berada di kawasan terlibat dinasihatkan supaya berhati-hati ketika melakukan aktiviti luar dan ketika berada di jalan raya, terutama ketika hujan lebat dan keadaan angin kencang. Itu tadi laporan cuaca negeri Pahang untuk hari ini, hari Ahad 20 September 2026. Terus bersama Pahang FM, satu pilihan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: Baik, selamat pagi warga Pahang FM. Dan pastinya untuk makluman pendengar Pahang FM, berdasarkan bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU yang dipaparkan melalui sistem PIMS Jabatan Alam Sekitar, secara keseluruhannya kualiti udara di Pahang pagi ini mencatatkan tahap sederhana di kesemua kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU 97 di Kuantan, 92 di Balok Baru, 89 di Rompin, 71 di Mentakap dan 60 di Jerantur. Dan berdasarkan orang kata pemerhatian saya lah, di kawasan Kuantan ketika ini keadaan jerebu agak orang kata berkurangan. Mungkin ada nampak sikit-sikit tapi orang kata tak seteruk lah pada minggu-minggu yang sebelum ni. Dan pastinya kalau di tempat anda macam mana pula, keadaan jerebu semakin baik ke ataupun ada sesetengah kawasan yang mungkin agak keadaan jerebu tu agak tebal. Dan pastinya sebarang perkembangan semasa ataupun update-update terkini bacaan IPU di keadaan jerebu di Pahang ketika ini akan kita update setiap masa, setiap hari. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan jangan lupa untuk undi lagu kegemaran anda, lagu Pop Ye Ye di Carta Top Pop Ye Ye yang saya dah upload di status WhatsApp Pahang FM. Dan 9 suku nanti kita akan bermula era 60-an. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Baik, yang pertamanya saya menyerulah dan mohon kerjasama pada semua warga Pahang lah, untuk sama-sama kita mengelakkanlah aktiviti pembakaran terbuka di dalam keadaan di mana kualiti udara kita tidak sihat. Dan juga hentikanlah pembakaran terbuka kecil-kecil di belakang rumah tu lah,
3: yeah,
2: atau ladang sekalipun. Kita perlu mempertikalkan langkah perlindungan diri kita sendiri lah. Sekiranya keadaan berjerebu, kita kurangkan kita di luar, kaya perlu itu muka yang sesuai. Daripada itu kita perlu minum air yang banyak lah,
3: ya,
2: kopi
3: betul
2: lah,
3: betul,
2: menghadapi cuaca berjerebu ini. Dan juga seterusnya dari segi pengurusan sisa lah.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
5: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Baik, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Walau di mana saja anda berada ketika ini, sama ada yang tengah memandu ke ketika ini, semoga pandu cermat dan jiwa selamat, dan semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Kepada anda yang sedang makan tu, jangan lupa makan tu biarlah berpada-pada. Tapi orang kata, orang Mak Saleh Kabor, kalau makan pagi ni biar big breakfast. Breakfast like a king. Makan banyak tengah hari tu tak apa, tapi beransur-ansur menuju ke tengah hari, makan dah kata start separuh. Malam makan dah start suku. Dan kalau tengah malam, elakkan daripada makan. Ambil kena ambil pun, ambillah kadar biskut ataupun susu di waktu malam. Dan kepada anda yang sedang orang kata berjalan-jalan di pasar tani tu, apa lagi? Apa juadah yang nak di orang kata dibeli, dibawa pulang ataupun yang ingin dimasak pada tengah hari nanti? Dan pastinya juadah istimewa tu, kalau bukan untuk orang lain, adalah untuk yang tersayang masak. Kalau di Pahang ketika ini, apa lagi menunya? Kalau tak buka, patin masak koyok asar rom. Dua tu je lah. Tapi kalau nak jadi pelangkaknya, akan dengan sambal hitam. Baik, macam mana dengan orang kata keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Boleh kongsikan, boleh WhatsApp pada kami 010-3207-448. Dan jangan lupa, pada pukul 9 pagi nanti kita ada berita utama 9 pagi, dan disusuli kita orang kata bintang utamalah pada hari ini, untuk zon aktif hari ini. Pada 9 suku nanti kita akan kembali ke era 60-an. Dan kita dengar, kita layan 10 lagu terbaik pop. Dan anda boleh undi WhatsApp je kepada kami, WhatsApp lagu pilihan anda. Lepas tu boleh cadang juga lagu pilihan anda. Maksudnya lagu yang anda suka ataupun anda minat tu tak ada dalam senarai 10 lagu tu, cadangkan kepada saya, dan insyaAllah saya akan masuk pada minggu hadapan. Dan pastinya lagu-lagu yang anda undi ni

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan.

0: Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Sudah lebih 320 juta dibelanjakan untuk jualan ramah, dan majoriti jualan ramah yang kita rekod adalah jualan ramah di mana kita terus masuk ke kampung untuk cari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sebeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keberkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantong tukas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Okey, baik saudara pendengar, sekarang tibalah waktu yang dinanti-nantikan. Seperti biasa setiap minggu hari Ahad, kita akan berada di zon Carta Top Pop Jaya dan sama-sama kita dengarkan lagu 10 lagu terbaik Carta Top Pop Jaya bermula di tangga ke-10. Lagunya Ayahku Kahwin Lagi. Terus dengar Pop FM, satu pilihan.

0: Itulah dia juara pada minggu ini, iaitu lagu Syurga Idaman Dendangan Aziza Muhammad. Dan lagu tersebut menandakan berakhirnya tata Top Pop Ye Ye hari ini, dan juga menandakan juga tamatlah orang kata tugasan saya di Zon Aktif yang bersiaran daripada pukul 6 pagi hingga 10 pagi, dan pastinya bersama saya Hazwan. Dan terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Pang FM sepanjang pagi ini. Semoga segala urusan dan aktiviti anda hari ini dipermudahkan. Saya DJ Hazwan mengundur diri dan tamatkan tugasan saya untuk pagi ini. Dan selepas ini teruskan bersama rakan setugas saya DJ Bala yang akan menemani anda dalam Zon Persona dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Dan jangan lupa pada pukul 10 pagi nanti kita akan ada berita dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM, dan pastinya terus dengar Pang FM. Saya Hazwan, terima kasih dan selamat pagi dan bye-bye.
1: Moh dengar Pang FM bersama Zon Aktif.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flightradar24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan White House sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541 ribu pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100 ribu lagi pelajar mendaftar di sekolah. Empat maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al-Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tepi Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka. Ia merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestine ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestine susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terbabit dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas barisan hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah itu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan ini kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Ada marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, Qala Nabi SAW, Man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayirahu minan al-huril aini yuzawijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jahim.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

0: www.radioblessure.fm.
1: Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zona Persona. Baik, saudara, edisi hari ini 20 September 2026 waktu sekarang 10.24 minit pagi sehingga pukul 2 petang bersama saya Bala dalam Zona Persona. Baik, saudara, lagu-lagu menarik akan menanti anda sehingga pukul 2 petang. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan. Baik, saudara, sebentar tadi kita ikuti utama 10 pagi dari Bersama Berita RTM Angkasa Puri. Selepas ini kita berhibur dalam hiburan pagi dan juga tepat pukul 10.30 minit pagi seperti biasa kita berhibur dalam rancangan Biz On Air. Dan juga tepat pukul 11 pagi santai hiburan santai dan juga tepat pukul 12 tengah hari Marathon Hits dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri dan juga seperti biasa 1.30 minit tengah hari nanti kita ikuti ceramah pilihan sehingga akhir rancangan. Baik, saudara, kita berada dalam edisi yang pertama. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, indeks IPU Pahang 20 September 2026 8 pagi, pemantauan setakat 8 pagi hari ini mendapati 5 stesen pemantauan kualiti udara di negeri Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori sederhana. Baik, saudara, di Rompin 89, sederhana IPU di Temerloh 71, sederhana dan juga Jerantut IPU 60, Indra Mahkota Kuantan 97 dan juga Balok Baru Kuantan 92, sederhana. Dan juga orang ramai dinasihatkan untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan aktiviti yang menjejaskan keadaan udara. Sekiranya mengesan sebarang kegiatan pembakaran terbuka, laporkan segera kepada pihak berwajib supaya tindakan sewajarnya dapat diambil. Baik, saudara, kita terus beribun lagu seterusnya. Di mana jauh anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Bagi yang ketika ini memandu, berhati-hati di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang, dan terus layan Pahang FM. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi, masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Baik, saudara Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Anda masih bersama saya dalam Biz On Air, segmen yang membawakan kisah dan juga inspirasi usahawan tempatan. Kita nak kenali siapa mereka, bagaimana mereka bermula dan apa yang membuatkan mereka terus bertahan dalam dunia perniagaan. Baik saudara, untuk episod kali ini kita bawakan sesuatu yang cukup dekat dengan selera dan juga kenangan orang ramai. Bahulu, kalau sebut saja bahulu, mesti anda yang terbayang bahulu yang lembut, harum dan paling menarik kalau dapat makan panas-panas. Baik saudara, kata hari ini kita bersama seorang usahawan yang menjadikan bahulu panas sebagai produk perniagaan. Kita nak tahu apa istimewanya bahulu Kak Su, iaitu Susila binti Omar. Bagaimana perniagaan ini bermula dan sudah sejauh mana perjalanan Kak Su sebagai usahawan di Pahang? Jadi kita alu-alukan ke konti Biz On Air Kak Su, usahawan bahulu panas Kak Su. Baik Kak Su, apa khabar Kak Su?
4: Oh,
3: sihat Kak Su? Dah sarapan pagi dah?
4: Dah.
3: Baik Kak Su. Boleh sebelum ni kita nak pergi ke jauh tentang bahulu. Boleh Kak Su memperkenalkan sedikit tentang diri Kak Su dan juga bagaimana Kak Su mula mencuburi dunia perniagaan?
4: Terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada Radio Air Pahang FM izin jemput saya untuk sesi Biz On Air pada hari ini dan juga kepada para pendengar di luar sana. Saya perkenalkan diri saya Puan Susila binti Omar atau lebih dikenali dengan nama Kak Su Bahulu oleh masyarakat setempat lah. Saya merupakan pengusaha bahulu panas Kak Su yang kini beroperasi di Kampung Balut, Kuantan, Pahang.
3: Oh, Kampung Balut.
4: Kak Su ni sudah beroperasi pada tahun 2011 hingga sini lah.
3: Baik Kak Su, seterusnya bagaimana tercetusnya idea untuk menjadikan bahulu panas sebagai satu perniagaan?
4: Okey, idea membuka perniagaan bahulu panas ni pada awalnya bermula secara suka-suka dengan niat nak bantu pendapatan keluarga lah. Di samping nak ada minat mendalam dalam menghasilkan produk makanan tradisional lah, khususnya pembuatan bahulu. Kemudian tapi disebabkan sambutan yang sangat menggalakkan, terutamanya bahulu yang dibuat segar yang baru dibakar dan dijual langsung panas-panas, telah mendapat permintaan yang tinggi lah. Dan ini menyebabkan bahulu Kak Su cuba mengembangkan perniagaan dengan lebih serius.
3: Baik Kak Su, yang seterusnya Kak Su, yang memang dari awal Kak Su sudah merancang untuk berniaga bahulu atau ia bermula daripada minat dan juga cuba-cuba?
4: Seperti tadilah yang saya beritahu, memang pada awalnya secara suka-suka je. Untuk pokoknya untuk bantu ekonomi keluarga lah. Tapi oleh kerana adanya sambutan dan permintaan yang tinggi daripada penduduk tempat tu yang menyebabkan Kak Su terus melangkah lebih jauh lagi lah.
3: Baik Kak Su, seterusnya kita teruskan. Bahulu memang sudah lama menjadi makanan kegemaran masyarakat kita. Jadi apa yang membezakan bahulu panas Kak Su dengan bahulu-bahulu yang lain?
4: Okey, istimewa bahulu panas Kak Su ni ianya dibakar dan dijual panas-panas kepada pelanggan.
3: Panas-panas untuk pelanggan.
4: Ya, kami jual panas-panas kepada pelanggan. Ini menyebabkan tangan suka lah. Lagipun bahulu yang bahulu kat tu buat ni, dia rangup lah. Lebih garing.
3: Lebih garing sikit.
4: Lebih garing dan InsyaAllah tahan lama lah.
3: Baik, sir. Kasu, yang seterusnya, adakah dari segi resipi, bahan atau cara pembakaran, atau memang kerana dibuat segar dan juga dijual di panas-panas?
4: Bahulu yang kami hasilkan ni masih menggunakan resipi yang asal lah. Resipi asal seperti bahan asas yang tak berubah lah dari zaman dahulu sampai sekarang kan. Utamanya telur, gula dan tepung tu lah. Cuma keedahnya yang berbeza, memandangkan kami di Bahulu Katsu ni membuat bahulu secara komersial dan mendapat tempahan untuk perkahwinan dan sebagainya. Kami membakar secara moden lah dengan menggunakan oven.
3: Kasu, yang seterusnya, bagaimana pula sambutan pelanggan terhadap bahulu panas kat Sungai sekarang ni?
4: Sambutan alhamdulillah sangat menggalakkan lah. Kerana mereka biasanya customer dia suka makanan yang panas-panas. Macam tu. Itu yang menyebabkan kita mendapat sambutan lah.
3: Sambutan yang baik ya.
4: Baik,
3: Kasu. Pelanggan dari datang daripada kawasan sekitar saja, atau ada juga yang sanggup datang daripada jauh semata-mata yang nak dapatkan bahulu Kasu?
4: Setakat ini sambutan banyaknya daripada penduduk tempat dan juga pelanggan yang datang daripada luar kawasan. Dan ada yang pelanggan daripada Singapura, yang Singapura yang dah menjadi regular customer kita lah.
3: Yang dari Singapura tu regular?
4: Regular customer. Setiap kali datang ke Kuantan, diorang pasti akan singgah kedai bahulu Katsu untuk mendapatkan bahulu yang mereka nak lah.
3: Baik, Katsu. Akhir sekali, Katsu, ada produk lain Katsu hasilkan selain bahulu? Boleh nyatakan?
4: Selain pada bahulu juga, kita ada membuat kuih-kuih tradisional lah, seperti kuih bakar, atok, kuih nganang, kuih bakar jagung, untuk dijual lah
3: pada
4: pelanggan.
3: Yang seterusnya, guys, akhir sekali ya. Bagaimana pendengar Pahang FM boleh mendapatkan maklumat lanjut atau membuat tempahan perkhidmatan, atau boleh melayari Instagram, Facebook, TikTok? Boleh kontak Kak Su.
4: Untuk pelanggan yang nak dapatkan servis kami dan juga merasai keenakan bahulu panas ni, boleh berkunjung ke premis kami di Bahulu Katsu, Kilometer 16, Jalan Lama, Kuantan, Pahang, di Kampung Balok, Pahang. Boleh menghubungi kami di talian 014-549-0006 atau 016-982-3450.
3: Baik, boleh-boleh yang FB ke TikTok, Facebook?
4: Boleh juga untuk untuk mendapat info lanjut mengenai bahulu Katsu atau melihat produk-produk kita, boleh pergi kepada TikTok TikTok bahulu panas Katsu, di Facebook bahulu panas Katsu dan IG bahulu panas Katsu.
3: Baik, Katsu. Terima kasih Katsu. Setakat ini Katsu akan share banyak tentang bahulu panas Katsu. Setakat ini nanti terima kasih Katsu. Nanti kita akan jumpa lagi di masa akan datang Katsu. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih sama.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami, Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lidah ni memang tak bertulang
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan nak. Kompeti saya tak tahu peti.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Lu pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam bertetangga.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah.

0: Yes, or shit.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Masih bersama saya, Bala, dalam Zone Persona. Kita berada dalam edisi yang pertama dan juga tepat pukul 11 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Kita berhibur dalam hiburan pagi dan juga mendengar lagu-lagu menarik dan juga info-info yang terkini. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan info Malaysia buka tirai buru emas Sukan Asia 2026. Baik, saudara, kontinjen Malaysia membuka tirai kempen Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 dengan penuh warna apabila jaguh pecut Azmi Fahmi dan juga atlet Wushu Tan Cheng Min diberi penghormatan membawa jalur gemilang pada upacara pembukaan di Stadium Olahraga Taman Bizua semalam. Kedua-dua atlet itu mengetuai kontinjen negara yang tampil dalam persalinan batik khas rekaan moden pada upacara berkenaan, sekaligus mengetengahkan identiti dan juga warisan Malaysia di pentas Asia. Baik, saudara, menurut Olimpik, Majlis Olimpik Malaysia MOM, rekaan berkenaan menampilkan asas putih yang melambangkan perpaduan dan keterbukaan, selain corak biru, merah dan juga emas yang membawa maksud keyakinan, keberanian, semangat serta usaha mencapai kecemerlangan. Baik, saudara, kita sama-sama memberi sokongan penuh kepada kontinjen Malaysia kita. Baik, kita terus beribur lagu seterusnya.

0: 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Hang FM.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: 1.01 Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. 100.3 Cameron Highland.
1: Sudah aku terkena lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya

Dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hibur

kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Sah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan boleh tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.

mengikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, serada bagi yang berada di kawasan Pekan, boleh mendengar kami 104.1 MHz. Baik, serada, sebelum kita mendengar lagu terakhir untuk edisi kedua, Belah nak kongsikan keputusan Liga Perdana Inggeris EPL yang berlangsung semalam. Baik, saudara, keputusan Brentford menang ke atas Chelsea 3-0. Seterusnya yang Tottenham kalah dengan Aston Villa 3-2, dan juga Everton menang tepis 1-0 ke atas Ipswich Tower. Seterusnya Brighton menang 3-0 ke atas juara bertahan Arsenal, 3-0 Brighton 3 Arsenal 0. Dan juga seterusnya Newcastle menang ke atas Hull 2-1, dan juga Nottingham Forest kalah dengan Coventry 1-0. Baik, saudara, untuk seterusnya perlawanan untuk hari ini pukul 9 malam, ada 3 perlawanan, iaitu Liverpool menentang Bournemouth, dan juga Manchester City menentang Sunderland, dan juga Leeds menentang Crystal Palace pukul 9 malam hari ini. Dan juga seterusnya pukul 11.30 minit malam hari ini, Manchester United menentang Fulham. Baik, saudara, anda boleh menyaksikan perlawanan-perlawanan yang hebat untuk hari ini. Baik, saudara, kita terus beribor lagu yang terakhir untuk edisi kedua, dan seterusnya kita beribor dalam Marathon Hits Music Tanpa Berhenti sehingga pukul 1 tengah hari. Dan juga seterusnya kita tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita ikuti utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia 5FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? You too.

bersama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak BSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukan kita nak minta ibu bapa untuk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you kidding? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona

0: negeri, negara yang mula-mula sambut oleh Nabi ya, tuan, ialah kerajaan Fatimiyah di Mesir. Itu pendapat yang masyhur lah. Bila tanya kepada presiden dia, kenapa ubat sambut oleh Nabi ni? Dia kata kerana rakyat dia dah mula melupakan ajaran Nabi SAW. Dah mula lupa ajaran Allah. Semayang-semayang mulalah tak penuh masjid. Benda-benda yang haram dah mula datang balik. Benda-benda sakau penipu dah mula tonjol. Jadi pemerintah pada masa itu dia nampak kuasa tu boleh melalui mereka. Dengan kuasa dia diarahkan orang bawah dia sambut oleh Nabi. Tujuannya untuk ingat balik norma-norma kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi daripada kecil sampai wafat dan juga sifat-sifat yang ada pada dia mendidik kita supaya kita contohi. Jangan kita lupa kepada ajaran dia. Bila kita lupa kepada ajaran dia, hari ini kita tengok dunia jadi kecoh. Berbagai-bagai masalah yang timbul. Peperangan, pembunuhan, penganiayaan. Yang kita sedih lah, negara-negara orang Islam menjadi mangsa kepada orang-orang kafir. Ini menunjukkan kepada kita, kita dah lupa kepada ingatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah beritahu orang-orang Yahudi, Nasrani ni hati-hati. Tapi oleh kerana kita rupanya banyak bersekongkol dengan mereka, menjadi tali baruk kepada mereka, akhirnya negara-negara umat Islam menjadi huru-hara. Bukan setakat negara teluk saja, negara kita pun tuan-tuan, kalau kita leka-leka, kita pun juga akan jadi masalah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa saja melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti kita kena kembali kepada ajaran agama. Wa batari fi ma ataakallahu dal akhirah. Kejarlah haba yang kamu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa haba yang kita di dunia. Ini kita dah. Ya, kita ditipu dah. Awak orang Islam ni syurga je, akhirat je, dunia ni tinggallah. Bangkai tu dia. Jadi itu satu penipuan kepada kita. Kita pun lebaylah. Akhirnya habis negara kita ni sapu. Masjid dia tembok. Akhirnya kita nak sembahyang nuzuh. Ini tuan-tuan sila jemaah mengerti Allah Ta'ala. Segala ingatan yang ditunjukkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh kepada kita. Sebab itu dalam Quran dia ada ayat. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa yang Nabi bawa, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Hak Nabi larang, tinggal. Ini kita terbalik. Hak larang tu pula kita ambil. Hak yang dia suruh kita tinggalkan. Akhirnya kita menjadi golongan yang rugi. Dalam Quran banyak ayat. Antara yang simpelnya surah Wal Asri je. Allah Ta'ala bersumpah dengan bahasa, semua manusia ni rugi. Kecuali yang beriman. Kalau beriman pun belum cukup lagi, mesti wa'amilus solihat, mesti beramal soleh. Amal soleh pun tak cukup lagi, mesti watawasobil haq. Mesti selalu kena pesan kepada kebenaran. Dan tak cukup lagi kebenaran, watawasobil kena pesan dengan kesabaran. Bukan senang tuan-tuan nak bangun masjid ni. Ada macam-macam ujian. Kemudian kita sembahyang pula, kena kita sakit lutut. Bila tahiyat, tak boleh tahiyat lama. Untuk iman, tahiyat lama pula. Baca doa macam-macam. Ada kawan saya siap kira. Nak salam tu berapa minit lagi? Rupanya sebelum salam macam-macam doa. Awak nak baca doa banyak, baca sendiri lah. Makmur sakit lutut tu. Itu maknanya. Semua tu tuan-tuan menggambarkan kepada kita akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW supaya kita yang ada sekarang bagaimana cara sekalipun makan, minum kita, tidur baring kita, ibadah kita mesti melalui info-info yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Barulah ibadah kita, kehidupan kita jadi sempurna. Bila sempurna, ini yang kita kata hidup sejahtera daripada akhlak yang mulia. Itu pusingan pertama. Untuk sambung seterusnya, silakan Dr. Azlan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesailah pusingan pertama dan kita akan masuk pusingan yang kedua terakhir, sejarah perjuangan baginda. Maksudnya anak-anak kita, kita tarbiah daripada awal supaya kenal perjuangan Nabi, kenal sahabat-sahabat Nabi, kenal peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah seorang pengkaji daripada barat yang bernama Michael Hart. Dia ni satu orang pengkaji ahli akademik. Dia mengumpulkan hampir 100 orang pemimpin-pemimpin dunia. Termasuklah Mao Zedong, Komunis China tu, termasuk yang di Afrika Selatan, Mandela, Nelson Mandela. Tetapi akhirnya pemilihan dia meletakkan Rasulullah SAW di tempat yang pertama. Sedangkan dia bukan Islam, dia Kristian. Apabila dia membentangkan dia punya kajian dia di sebuah universiti, orang tanya dia, peserta-peserta tanya, peserta seminar tanya, apa sebab kau pilih satu orang Islam namanya Muhammad yang bukan daripada kalangan orang Eropah ataupun daripada kalangan sesama kita? Dia kata, aku ni seorang pengkaji yang berdisiplin, yang berintegriti. Aku kaji sejarah dia sejak dia berada di tanah Arab, sejak lahir dia, sampailah dia jadi remaja, dewasa, membawa risalah agama, tahrir agama dia. Dia dikenali dengan Muhammad Al-Amin, jodohkan Muhammad yang jujur, tak pernah berbohong Nabi SAW. Kerana pada masa itu, orang Arab jahiliah kalau nak bersafir jauh, dia akan tinggalkan harta benda dia dekat Rasulullah SAW. Walaupun Nabi masa itu belum dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Dia remaja, dia dah kenali Al-Amin. Nabi ni ibaratnya pemegang amanah. Ataupun kalau kita nak katakan bank pun boleh lah. Bank. Ataupun tabung. Tapi zaman Nabi tak ada lah tabung haji super kita ni, tak ada lah. Jadi yang kita hairan dan pelik ya, tabung haji pun 2x5 juga dengan agensi-agensi lain ya. Orang ambil kesempatan ya. Jadi apa tuan-tuan? Jauh daripada sifat amanah yang ada pada akhlak Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita nampak di sini, mana yang orang bukan Islam mengakui, mengiktiraf kehebatan akhlak mulia Rasulullah SAW. Sehingga mereka telah pun membuat satu perakuan bahawa semenanjung tanah Arab telah berubah daripada kegelapan, kejahatan sosial, bunuh anak perempuan, minum arak, berjudi, berzina, tak kenal agama, tak kenal Tuhan. Tapi datangnya Nabi mengubah keadaan di bumi semenanjung tanah Arab daripada keadaan yang teruk, akhlak yang kata binatang, kepada akhlak yang mulia, berdisiplin. Umat Arab jadi umat berdisiplin dan disanjung oleh umat-umat yang lain pada masa tersebut, sehingga Rom dan Parsi tunduk di bawah seorang anak Arab, iaitulah Rasulullah SAW. Ini kajian yang berintegriti, kajian yang berfakta, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi ini di antara kajian seorang yang bukan Islam, non-Muslim, tapi dia telah membuat satu pengakuan ikhlas kehebatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam Al-Quran ni Allah sifatkan Nabi dengan berbagai-bagai pujian. Antaranya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala memanggil Nabi Muhammadur Rasulullah, Muhammad pesuru Allah. Ataupun dipanggil Habibullah, kekasih Allah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ni tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan gelaran Muhammad begitu je dah. Kalau Allah seru Nabi Adam, dipanggil Ya Adam. Direct panggil nama Ya Adam. Kalau dia panggil Nabi Nuh, Ya Nuh. Wahai Nuh. Tapi Nabi Allah Ta'ala tidak panggil dia Ya Muhammad. Allah panggil dia Muhammadur Rasulullah. Maksudnya meraihkan Nabi. Dan kata ulama, Allah memuliakan Rasulullah SAW ini meletakkan, menggabungkan namanya dengan nama Allah SWT. Dalam tasyahud kita, syahadah kita, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana ada nama Allah, ada nama Muhammad Rasulullah. Dalam azan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adanya asyhadu an la ilaha illallah, adanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam iqamah pun macam itu, ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah memuliakan kekasihnya, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, antara yang boleh kita contohi akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, baginda ni sangatlah bertindak tegas kepada orang kafir. Dalam surah Al-Fatah Allah ada sebut Muhammadur Rasulullah Wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Antara sifat Nabi iaitulah Muhammad ini adalah utusan Allah, pesuruh Allah SWT. Dia adalah ashidda'u 'alal kufar, sangat-sangat tegas kepada orang kafir. Nabi tak pernah bagi muka kepada orang kafir. Sehingga orang kafir takut berhadapan dengan Nabi. Takut nak mengata Nabi. Pasti mereka akan tahu akibat kalau mereka ini artinya mencaci ataupun apa-apa saja, Rasulullah akan bertindak tegas kepada mereka. Tetapi Rasulullah ni sesama mukmin, dia bersifat iaitulah ruhama ubainahu, berkasih sayang. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita lihat sama ada selari atau tidak selari dengan apa yang Nabi SAW telah pun menunjukkan contoh teladan yang terbaik. Bagaimana sifat dan akhlak Nabi dalam satu riwayat. Satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah baginda nak tuju ke masjid untuk solat zuhur berjemaah dengan para sahabat. Dan Nabi lalu di satu jalan. Dan jalan tersebut adanya pokok-pokok tamar, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Dan apabila Nabi melalui satu pokok, Nabi terasa dia punya kopiah dia basah. Kopiah basah. Dalam hati Rasulullah ni mungkin ada burung yang orang kata, yelah orang kata berak kan. Najis burung tu terkenal kopiah dia. Dan Nabi menongak ke atas. Alangkah terkejutnya Nabi SAW, hak disangka tadi mula-mula tadi sebelum dia dongak ke atas, rupanya ada satu orang pemuda yang meludah Nabi SAW baru seketika tadi. Maksudnya apa? Rupanya basah kopiah Nabi tu diludah seorang pemuda. Nabi duduk dongak pandang ke atas pokok korma, dia tersengih-sengih. Tetapi Nabi tidak maki hamun dia. Nabi tak caci maki dia. Kalau kita balik ambil parang tebang pokok lah. Kalau kita mungkin ambil censo lah, tebang pokok. Ataupun tebang ke mana, yelah, mencederakan, menetok musuh kita lah. Kita tak ada salah, tiba-tiba diludah kepala kita. Apa perasaan kita, tuan-tuan? Hari yang kedua pun macam itu, Nabi lalu. Waktu yang sama, waktu nak pergi zuhur, nak imamkan solat. Lalu Nabi berasa, mana tempat yang sama, pokok yang sama, berasa basah lagi, hari yang kedua. Kalau kita ni, apa perasaan kita? Wah, ajar betul lah budak muda ni, ya. Ibarat macam itulah kita kan. Tapi Nabi tidak, tuan-tuan. Nabi pandang kata dan Nabi berlalu pergi. Dan hari yang ketiga Nabi lalu jalan yang sama, tuan-tuan. Hari tu kopiah Nabi tak basah dah. Tak basah dah. Nabi tengok, eh pelik Rasulullah, mana pula pergi orang muda ni ya. Jadi bila selesai sembahyang, Nabi tanya, kau kenal tak pemuda sekian-sekian, rupa sekian-sekian, dia punya kulit dia sekian-sekian. Rasulullah ni beritahu oleh jemaah masjid, sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, ini orang muda ni duduk ujung kampung. Kenapa ya Rasulullah? Tak apa, Nabi kata, aku nak pergi ziarah dia. Lalu Nabi ni dengan orang kata, hati yang terbuka, nak pergi ziarah dia, nak ambil tahu apa sebab, hari ketiga dia tak ada atas pokok, dia tak meludah Nabi. Lalu kemudian bila Nabi sampai, Nabi maknanya ketua, dia belum Islam, dia tak Islam, Nabi tak bagi salam sebab dia bukan Islam ya. Lalu Nabi tengok dia dalam keadaan terbaring di tempat pembaringan, dalam keadaan berselimut. Rasulullah tanya, hari ini tak nampak engkau ke mana? Lalu dia dalam keadaan suara yang lemah, ya, beritahu dia demam. Patutlah Nabi kata tak nampak ya. Hari ini tak panjat pokok ke? Kalau kita ya, hari ini tak panjat pokok ke? Mana kita sindir dah. Tapi Nabi tidak. Nabi kata, dah berapa lama engkau demam? Engkau dah makan ke belum? Nabi tanya, keluarga engkau macam mana? Dia kata dia tinggal seorang diri je kata. Dia tak ada keluarga dia. Lalu Nabi kata, tak apa. Kau duduk dong, kau berehat dulu. Nabi pergi ke dapur. Nabi masak air, jerang air. Nabi tanya, kau ada apa yang tinggal makanan? Dia kata tak ada apa. Makanan pun dah habis, gandum pun dah habis. Nabi lalu balik, ambil gandum tuan-tuan. Ambil gandum. Ambil gandum sampai rumah pemuda tu, Nabi maksudnya buat bubur. Bubur gandum. Suap ke dia. Dia tak mampu nak bangun. Tak mampu nak pegang makanan. Nak pegang mangkuk tu, menggeletar tangan dia. Dia macam Parkinson. Orang Parkinson. Menggeletar. Akhirnya Nabi suap. Nabi suap makanan tersebut. Suap air. Lalu apa yang dia kata? Dia kata, selama ini aku mohon maaf kepada kau ya Rasulullah. Dia panggil Nabi ya Rasulullah. Rupanya Nabi tahu pemuda itu pecah temelang dia, tuan-tuan. Rupanya dia ni adalah upahan. Orang yang diupah oleh Abu Jahal, pak sara Nabi, supaya menyakiti Nabi, meludah Nabi. Mana jalan Nabi, banyak pokok, ludah, dibayar. Sehari lebih kurang duit kita dalam satu dirham, dua dirham lah. Tak banyak, dalam RM10, dua je. Kerja dia bukan kerja lain. Banyak pokok, ludah Nabi. nak menyakiti Nabi. Ini Abu Jahal punya kerja. Mana-mana orang jahat menyakiti orang yang baik, maka mereka ini sama juga panggilnya dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi itulah kemaafan Nabi akhirnya menyebabkan pemuda tadi jadi insaf. Dan bila Nabi suat dia suat yang terakhir, dia cium tangan Nabi, ada mengalir air mata dia. Sedih hangat, terharu dia. Tak sangka satu orang yang dia sakiti ludah, kepala Nabi di ludah, tapi akhirnya hari itu dia mengucap kalimah syahadah. Maksudnya apa? Dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan meninggalkan Abu Jahal yang dia kata, sampai hari ini ya Rasulullah, dia tak bayar-bayar upah aku. Jangan ke dia datang ziarah aku, muka dia pun tak nampak. Maknanya apa? Jahatnya Abu Jahal ya. Dah lupa orang, tak bayar gaji, tak bayar upah. Datang jenguk orang sakit pun tidak. Tapi Nabi datang ziarah dia dengan asbab akhlak mulia Nabi. Orang yang benci Nabi akhirnya sayang Nabi. Super sinoma pun macam itu. Asalnya, awalnya benci Nabi, tapi akhirnya akhlak yang mulia menyebabkan dia sayang kepada Nabi SAW dan tak dapat terima. Iaitulah berita kewafatan Rasulullah SAW. Jadi kita nak sambut raikan benda Rasul ini selain kita buat ceramah, buat marhaban, berzanji tuan-tuan. Jangan lupa yang paling utama, basic, iaitulah banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu biha asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan Allah Ta'ala juga sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai yang beriman, hendaklah kamu juga berselawat kepada Nabi dengan selawat yang sempurna. Dan hadis lain Nabi ada sebut, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaru 'alayya salatan. Orang yang paling layak di akhirat besok duduk dekat dengan aku, bersama aku dalam syurga, orang yang paling banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukannya hanya bercakap mendakwa, aku sayang Nabi, aku cinta Nabi. Perangai kita jauh daripada perangai Nabi. Akhlak kita jauh daripada akhlak Nabi. Biarlah cakap kita selari dengan amalan perbuatan kita. Yang baik semua datang kepada Allah. Yang kurang pada diri saya, saya serahkan balik kepada ahli pandai yang kedua untuk menyambung dan membuat kesimpulan.
0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang mana bila sebut saja kisah-kisah ni, saya nak berkongsi kisah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Zah Al-Ghifari, seorang peniaga pasar. Pasar minggu lah kalau kita ni. Satu ketika dia tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang daripada jauh. Setiap minggu dia berniaga, tiba-tiba hari tu tak bawa barang berniaga. Dan setiap hari dia pergi, dia akan singgah rumah Abu Jahal. Tempat dia rakan-rakan peniaga dia. Tiba-tiba satu hari dia tak bawa barang perniagaan. Kata Abu Jahal, kenapa tak bawa barang? Dia kata, hari ini saya terdengar satu nama Muhammad bin Abdullah. Aku datang daripada jauh nak jumpa dia. Rupanya Muhammad bin Abdullah ni, Abu Jahal tu anak saudara dia. Atau bawa saudara dia. Jadi Abu Jahal kata, aku kenal sangat dia Muhammad ni. Engkau jangan jumpa dia. Kalau jumpa, engkau akan terpengaruh. Tak apa, dia kata terpengaruh. Sebab aku dengar dia ni akhlaknya bagus. Jadi walaupun Abu Jahal menafikan berbagai-bagai, akhirnya Abu Zah tetap juga nak pergi. Dan bila dia bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dia mengucap kalimah syahadah kerana apa yang dia lihat, apa yang dengar selama ini betul-betul orangnya sangat mulia akhlaknya. Ini tuan-tuan, maknanya bukan setakat dakwah Nabi saja. Rupanya akhlak tingkah laku yang ada pada Nabi ada contoh. Begitu juga kita. Kalau kita, kawan kita baik, akhlak bagus, kita akan kekal dengan dia. Tapi kalau asyik kelentong je, sekejap pinjam 100, lepas tu tak bayar-bayar. Rupanya dengar orang lain pula, dia pinjam 300, tak bayar juga. Ini sahabat yang tak jadi gini. Itu maknanya akhlak yang baik. Sebab itu tuan-tuan, dia orang buat kajian, kebaikan akhlak ni yang memberikan kebaikan terpuji ni ada beberapa. Yang pertama ialah mewujudkan masyarakat yang harmoni. Tentunya kalau kita ada akhlak yang baik, masyarakat akan jadi baik. Akan jadi harmoni. Tak ada maknanya benda-benda yang tak baik. Cakap semua benar, hormat, menghormati, kemudian sabar, kemudian amanah, lemah lembut, datang masjid pun jumpa kawan. Siap tanya apa khabar. Jangan datang masjid, oi, baru nampak muka ni. Kalau cakap gitu, letih lah tuan-tuan. maknanya kita malas lah bagi dia sebab dia tak ada sifat yang baik. Kemudian dapat memberi tumpuan kemajuan umat Islam. Maknanya bila kita ada sifat akhlak yang baik, umat Islam seluruh dunia akan jadi baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita menghayati apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga boleh mendatangkan dan juga boleh mendatangkan benda-benda yang menghilangkan benda-benda yang mungkar. Dapat menjatuhkan ataupun menjatuhkan, boleh membuang sifat jatuh menjatuhlah. Mana suka hari ni kan orang nak menjatuh, orang ni jatuh, orang ni keluarlah macam-macam dia. Jadi kalau akhlak yang baik, dia tak ada gitu. Dia akan tegur, nasihat menasihati je lah. Kemudian, tidak ada sifat hina-menghina. Kalau kita akhlak yang baik, akan tak ada hina-menghina. Ini kata teruk-teruk lah. Begitu dia tuduh-menuduh, permusuhan. Kemudian, kita akan baiki diri kita masing-masing. Bukan takkan diri kita. Akhirnya negara kita akan jadi elok. Itu mana daripada sifat yang baik. Begitu juga menjadi contoh dan taladan kepada seluruh dunia, terutamanya orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia tengok kita ni macam mana tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita bagus, mereka akan tiru dan dia akan nak masuk Islam. Seperti mana berlaku di negara Jepun, satu kampung, satu profesor, dia kaji agama ni, agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, agama apa. Dia kaji semua agama ni, akhirnya dia tengok semua agama tak relevan kecuali agama Islam. Seluruh kampung, sekampung masuk Islam. Ini tuan-tuan. Sebab itu, bila kita ke mana-mana saja, bila kita menjadi orang Islam, kita tunaikan apa yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Kita akan dimuliakan, dihormati. Dan juga Allah Ta'ala juga beritahu kita akan menjadi penarik kepada orang bila kita ada sifat yang baik. Fa'ima rahmatin minallah lintalahum wala kunta fadhlan qalis. Itu maknanya kalau kita ada sifat yang baik, walaupun orang kasar macam mana pun, akhirnya dia akan ikut kita. Ini tuan-tuan besarnya peranan akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke mana-mana saja dah dia pergi, intinya menjadi contoh kepada orang yang mengikutinya. Apa tak lagi sahabat-sahabatnya. Yang paling banyak beri ingatan kepada kita ini ialah namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kalau kita baca sejarah, dia ni sahabat yang paling kecil sekali pada masa dahulu. Maknanya mak dia pandai. Orang lain bagi hadiah Nabi, mak dia bagi anak dia. So, kerja dengan Nabi. Menjadi khadam dengan Nabi SAW. Dalam Nabi, dalam dia dengan Nabi ni, ditanya kepada Anas ni, dia kata dalam hidup dia tak pernah pun dia dengar kata-kata yang menyakitkan hati. Tak ada kata-kata kasar semasa dia bekerja duduk dengan Nabi. Itu maknanya hebatnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga maknanya menjadi contoh kepada seluruhnya. Jadi bila kita tengok hal gini, maka kita hari ni walaupun tak sempat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cuba mengambil dia punya langkah-langkah bagaimana hidup kita ni dengan orang ramai, dengan orang tua, dengan kanak-kanak. Jangan kita bersikap dengan sifat yang ganas-ganas. Apa tu lagi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Hari ni banyak benda-benda larang terbuka depan-depan mata. Buka dalam TikTok, dalam FB kita kadang-kadang. Dan lelaki sama lelaki berciuk. Perempuan dengan perempuan berciuk. Jadi teruk lah. Maknanya benda yang berlaku zaman Nabi Lut ditimbulkan balik. Padahal nafsu kita ni mana ada. Nafsu kita yang normal mana ada. Bersifat demikian, malu kita dengan kambing dengan lembu. Kambing dengan lembu dia tahu tak? Tiba-tiba kita pula tak tahu. Rupanya kita kembali ikut zaman. Zaman-zaman dulu, perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi kita sempena sambutan Maulid Rasul

Mestilah ibadah. Diciptakan kita ni untuk ibadah. Ibadah ni bukan kita sembahyang bang saja. Way of life lah. Sistem hidup. Makan kita, berjalan kita, berziarah kita. Dah. Ha, semua tu menjadi ibadah. Dengan syarat, jangan sampai kita lari daripada landasan agama. Akhlak mulia, hidup sejahtera yang merupakan jaminan kita. Nak sejahtera, nak bahagia, dunia akhirat, mesti kita contohi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Role model, contoh yang baik. Daripada Nabi kecil sampailah Nabi wafat. Kita contohi apa yang ada pada Nabi, kerana yang datang kepada Nabi bukan datang begitu saja. Allah Ta'ala yang menurunkannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya Allah Ta'ala yang tunjukkan supaya kita contohi apa yang ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar itu saja yang dapat kami kongsikan. Yang baik semua daripada Allah, yang kurang kekurangan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa ya? Untuk di petang hari Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasalah, awal menemani wakmu lah sehingga pukul 6 petang nanti. Dan apa pun, kejap lagi pukul 2.30 minit petang, kita akan bersama untuk kita punya muzik ekstra kita. Tapi sebelum tu, moh kita layan dulu lagu industri. Ha, tu aja lah ya. Jadi, terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih muzik, lebih...

Ini Buah Tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Bang FM, kami peduli.
0: Pesa.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Random Malaysia My FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awang, menemani wakma lah untuk di petang Ahad 20 September 2026, bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Mudah-mudahan di hari Minggu ni almaklumlah pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh kita, tapi yang penting kena kurangkan untuk aktiviti luar ni. Nak tahu demi lanjut, kejap lagi awang akan kongsikan bersama dengan wakma awang kabar itulah indeks pencemaran udara IPU untuk negeri Pahang untuk hari ini. Kejap lagi ya. Apapun, kita berhiburlah dulu bersama dengan Haida ni dengan lagunya Manisnya Masa Bercinta. Jadi terus dengar Pahang FM.

bahaya microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ni awak nak kongsikan bersama dengan awak untuk indeks pencemaran udara IPU yang terkini yang boleh kita kongsikan bersama dengan awak untuk di Jerantut IPU-nya 56, Temeluh 73, Rompin IPU-nya 90, dan untuk Balut Baru IPU 97, dan untuk Indrama Kota IPU-nya 103. Yang empat ni yang kita kongsikan itu dalam keadaan yang hijau ataupun sederhana, yang tidak sihat adalah di Indrama Kota dengan IPU-nya 103. Kau kongsikan untuk yang baik 0 hingga 50, sederhana 51 hingga 100, tidak sihat 101 hingga 200, sangat tidak sihat 201 hingga 300, dan paling menakutkan kita adalah tahap membahaya 300 dan ke atas. Jadinya kepada sahabat dan juga rakan-rakan kita, kita ingin ingatkan kepada wakma untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dan mengelakkan aktiviti yang boleh menjejaskan keadaan udara, dan sekiranya mengesan sebarang kegiatan pembakaran terbuka, boleh laporkan segera kepada pihak berwajib supaya tidak tindakan sewajarnya diambil. Jadi untuk ingatan kita bersama lah ya. Okey, apapun kita teruskan lagi untuk hiburan kita dengan lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Jadi terus dengar Pang FM.

0: kelakarlah diorang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
2: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah berselerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
2: Amboi Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan?
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Tak apalah, susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
2: Papa, sampai hati cakap macam tu.
3: Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak. Jangan ke mana-mana kerana sebentar lagi 47 minit petang kita akan bersama untuk azan asar kita bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagunya Kekasih Abadi. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Biarku jalan dulu.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, jauhilah hasad kerana hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Sidang pendengar, ingat, Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan. Ingat sidang pendengar, hari ini kalau kita rasa ada hasad kepada orang lain, maka cepat-cepat kita istighfar, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan hati, insya-Allah hidup kita akan lebih lapang.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
4: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Wang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awang, mana-mana wakma. Apapun awang ucapkan ribuan terima kasih kepada wakma yang sedang mendengarkan di frekuensi 1003 untuk mereka yang berada di Cameron Highlands. Sedang minum ataupun ngeteh itu, ngopi itu ya, di tanah tinggi itu, sejuknya. Okey, terima kasih diucapkan kepada mereka yang berada di Jerantuk itu, 92.7 MHz, untuk Orang Marai 92.0 MHz, untuk Orang Bera, Bentua, Temeluh, Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah. Wakma sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Uji Rashid dengan lagunya Sunny. Jadi terus dengar Pang FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Jangan guna-guna. Kejap lagi, tepat jam 5 petang, kita akan bersama untuk utama 5 petang dan juga hari ini dalam sejarah. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu bersama dengan Syira dan juga Eddie Hamid dengan lagunya Buat Insan Tersayang. Jadi, terus dengar Bang FM.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Mela?
0: Sah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Kalau dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Yang kona-kona 5.45 minit petang nanti kita akan bersama untuk kita punya khabar paha. Tapi sebelum tu kita bersama dulu dengan SPDC dengan lagunya Semangat Yang Hilang. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi sampai di sini sajalah untuk kita bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari Selasa lah pulak ya. Okey, dan awang tinggalkan wakma dengan lagu ini. Assalamualaikum dan bye-bye.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Michelle Omar dengar Debu Cinta, lagu kita untuk orang kata Zon Rani edisi hari ini. Dan untuk hari ini bertemankan Wawa bersama dengan anda di hari Ahad 20 September 2026 bersama dengan 8 Rabiul Lahir 1448 Hijrah, menggantikan DJ Reef ya untuk hari ini. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana pada petang hari Minggu ini. Harapnya santai-santailah mendengarkan Pang FM. Cuaca di Kuantan agak sedikit redup. Ingat hujan, tapi tak hujan pun ya sebenarnya, sejuk sikit. Jadi untuk anda juga, nanti sekejap lagi lah 6.30 kita ada klinik sempurna ibadah. Sama-sama kita dengarkan sekejap saja lagi ya. Untuk itu, terima kasih juga buat rakan saya tadi sebelum saya terlupa ya, Awang yang telah bersama dengan anda di zon apa khabar we 2 hingga 6 petang. Ini dulu Chris Allen dengan No Boundaries untuk anda.

Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, tadi Raihan dengan iktiraf bawa kita ke 6.51 minit petang. Menghampiri jam yang kedua sekejap saja lagi, dan juga nanti di jam yang kedua azan maghrib akan berkumandang pada 7.06 minit malam bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ini dulu Mawi dengan Aljan. Aljan.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, jauhilah hasad kerana hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Sidang pendengar, ingat, Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan. Ingat sidang pendengar, hari ini kalau kita rasa ada hasad kepada orang lain, maka cepat-cepat kita istighfar, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan hati, insya-Allah hidup kita akan lebih lapang.
1: Cantiknya iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebut, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil." Maksudnya, jadikanlah hidupmu ini di dunia ini ibarat seorang pendatang atau seorang musafir yang sedang singgah. Di dalam hadis ini, kita akan dapati satu falsafah kehidupan, iaitu falsafah kesederhanaan di dalam Islam. Dan falsafah kesederhanaan dalam Islam ini dibina di atas keyakinan bahawa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sebenarnya. Sebab itu, seorang musafir, dia tak akan hias ataupun dia tak akan menghiasi tempat persinggahan dia dengan barang yang mahal-mahal. Seolah-olah dia akan tinggal selama-lamanya. Jadi, dia akan hidup seadanya. Dia akan menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan, manakala dunia ini sebagai tempat persinggahan. Contohnya ialah, ada beza antara rumah sewa dengan rumah sendiri. Ketika kita duduk di rumah sewa, kita akan memakai langsir seadanya, cat seadanya. Maknanya kita tak cat yang baru setiap masa. Langsir kita tukar setiap masa dengan langsir yang baru kerana kita tahu ini rumah sewa. Mungkin kita akan duduk di satu lagi rumah yang akan datang ataupun tengah dibina, rumah sendiri. Tentu berbeza antara rumah sendiri dengan rumah sewa. Cara kita menghiaskannya, cara kita membelanjakan harta kita untuk mencantikkan rumah itu. Makanya, demikianlah analogi yang ingin disebut bahawa hidup ini seumpama rumah sewa tadi. Kita hidup seadanya kerana percayalah, rumah itu pun kita tak bawa ke akhirat. Yang kita nak bawa ini amalan. Makanya, hadis ini mengajar kita satu falsafah kesederhanaan. Sebab itu, Salamah bin Dina berkata, "Aku hairan melihat orang yang giat bekerja untuk tempat yang akan dia tinggalkan, iaitu dunia, dan enggan bekerja untuk tempat yang akan dia pergi secara pasti, iaitu akhirat." Manakala, ulama tabi'in di Madinah mengisyaratkan bahawa gaya hidup mewah membuatkan seseorang takut mati. Ya, betul, saudara-saudari sekalian. Sebab itu, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pernah bertanya, "Wahai Abu Hazim, apakah sebab kami semua ni takut mati?" Beliau jawab, "Sebab kamu telah memakmurkan dunia kamu dan meruntuhkan akhirat kamu. Maka tentulah kamu takut untuk berpindah dari tempat yang makmur ke tempat yang telah runtuh." Makanya, saudara-saudari sekalian, kita harus membiasakan diri kita untuk tidak membelanjakan wang kecuali untuk sesuatu yang benar-benar penting. Menabung tak salah untuk masa hadapan, itu ada satu sikap yang terpuji. Tetapi kita perlu bezakan antara keinginan ataupun keperluan. Kita juga harus berlatih untuk tidak makan kecuali ketika benar-benar lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Ketika lapar, makanan semurah apa pun akan terasa sedap. Sebab itulah kita dianjurkan supaya makan apabila benar-benar lapar. Sebab kalau kita dalam keadaan tidak berapa lapar, sudah tentu soalan yang kita lontarkan kepada sahabat kita berbeza dengan keadaan kita benar-benar lapar. Umpamanya, jika kita tidak dalam keadaan yang lapar, mungkin kita akan tanya sahabat kita, "Kat mana kita nak makan hari ini yang sedap sikit?" Berbeza dengan dalam keadaan kita benar-benar lapar, mungkin kita akan kata, "Jom pergi makan." Kita tak bincang kat mana yang sedap. Sebab itu, Khalifah Umar Abdul Aziz dalam dia nak mendidik saudara dia, iaitu Maslamah bin Abdul Malik, yang terkenal sangat mewah dalam hidup, dia jemput datang rumah dia. Kemudian, dia kata, "Aku akan hidangkan kau makanan." Kemudian, Maslamah bin Abdul Malik tunggu lama betul. Mana makanannya? Dia kata, "Kejap, ada, nanti pembantu aku ambil." Tunggu lagi. Tak sampai-sampai makanan. Sehinggalah, Maslamah ni jadi sangat lapar. Lalu Umar pun menghidangkan makanan yang sangat murah, seperti bubur kacang yang kosong, tanpa lauk. Maslamah ni yang dah dalam keadaan sangat lapar, makan dengan sangat lahapnya. Setelah dia kenyang, lalu Umar barulah menghidangkan makanan yang sangat mewah. Oh, kira inilah makanan yang sebenar yang hendak dihidangkan. Beliau pun berkata, "Makanlah." Lalu Maslamah jawab, "Saya dah kenyang dan tak mampu nak makan." Lalu Umar bin Abdul Aziz kata, "Habis tu, mengapa bermewah-mewah dalam makanan?
sehingga memasukkan engkau ini ke dalam neraka, padahal makanan murah pun cukup bagimu. Sejak saat itu, Maslamah meninggalkan tabiat bermewah-mewahan itu. Makanya, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini, saya ingin menasihatkan diri saya dan diri kita semua, kita perlu bezakan antara keinginan dan juga keperluan. Sebab itu, kata cerdik pandai, hidup sederhana lebih selamat dan lebih terhormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.35 minit malam dan sekarang ini dan memasuki 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah untuk hari ini, edisi Ahad 20 September 2026. Masih lagi dengan Wawas ni bersama dengan anda. Okey, dan orang kata mampir di penghujung jam yang kedua sekarang ini. Di jam ini nanti, tepat jam 8 lah, kita ada khabar ringkas, okay, yang disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa Pahang FM. Sebelum kita masuki jam yang terakhir sekejap lagi, di mana azan Isyak akan berkumandang 8.15 minit malam, dan juga di jam yang terakhir kita ada Marathon Hits, music tanpa henti untuk anda. Ini dulu Syahira, Cinta Terlupa.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kuantan 104.1.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Maduli berangkat ke Sukan Rakyat sempena sambutan ke 100 tahun Kelab Polo Diraja Pahang di Pekan hari ini. Menerusi Facebook Kesultanan Pahang, Baginda berkenan menyertai beberapa acara bersama para pengunjung seperti tarik tali, tarik upih dan lasti. Di Pahang, dua stesen mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat setakat pukul 6 petang tadi. Stesen terlibat adalah Indra Mahkota dan Baluk Baru masing-masing di Kuantan. Lebih 2,000 masyarakat Pelangai menyertai sambutan Hari Malaysia peringkat daerah Bentong yang berlangsung di pentas utama dataran Pelangai semalam. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda Koperasi dan Usahawan Negeri Dato' Amizar Abu Adam berkata, sambutan luar biasa itu memperlihatkan semangat kebersamaan yang kukuh dalam kalangan masyarakat. Lebih 1,500 orang menyertai malam Lorong Wong Ah Jang berselawat 2026 di Lorong Wong Ah Jang, Kuantan semalam. Menerusi laman Facebook Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP, antara aktiviti diadakan termasuk alunan selawat, tausiah dan qasidah sekaligus menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengeratkan ukhuwah dalam kalangan masyarakat. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rusdi Wan Ismail mengalung-alungkan kedatangan seluruh kontijen Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM dari seluruh negeri ke Pahang sempena Kejohanan Olahraga MSSM kali ke-66. Program yang berlangsung di Stadium Darul Makmur, Kuantan itu akan bermula esok hingga 25 September ini melibatkan 1,075 atlet daripada 16 kontijen. Sekian kabar ringkas 20 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, jauhilah hasad kerana hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Sidang pendengar, ingat, Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan. Ingat sidang pendengar, hari ini kalau kita rasa ada hasad kepada orang lain, maka cepat-cepat kita istighfar, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan hati, insya-Allah hidup kita akan lebih lapang.
1: Cantiknya iman, Pahang.

Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Minit Malam. Okeylah, sampai di sini saja lah saya bersama dengan anda untuk hari ini Ahad ya, 20 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nanti pukul 9 kita ada utama 9 malam, okey, dari Wisma Berita RTM. Dan selepas ini anda bersama dengan Najmula, bersama dengan anda ya, Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih juga lah buat rakan MCR ya, Puan Kamaria dan juga Puan Khairul Baria. Jumpa saya hari esok pula, Zon Nurani juga, 6 petang hingga 9 malam. Esok 6 petang kita ada Halaqah Usrati, topik kita hubungan menantu dan mentua. Apa perbincangannya, kena dengar pada esok petang ya. Saya tinggalkan anda lagu daripada Nur Fatimah dengan Selembut Sutera. Assalamualaikum, selamat malam.

0: dan bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah, terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
1: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan, mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 bertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan jerebu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah jerebu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan, bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pan FM Satu Pilihan. Yo, kita dah kembali lagi untuk hari ni, hari Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ni. Sihat ke semua ya? Alhamdulillah. Tadi anda bersama dengan DJ WAWA. Wow. DJ Nurani 6 hingga 9 dan sekarang anda bersama dengan anda 9 hingga 12 tengah malam. Kita bersama sehingga ke penghujung siaran kita ya. Jangan keluar sangatlah. Jangan balik lambat sangatlah kita malam ni ya. Sebab esok dah kembali, dah rutin harian kita pergi kerja, hantar anak, hantar orang rumah dan sebagainya. Untuk lelaki lah ya, macam-macam lah. Kalau orang rumah pun sama, orang perempuan pun sama, pergi kerja, hantar anak, ambil anak dan sebagainya lah, buat sarapan lah, itu ini, macam-macam lah. Itulah rutin harian kita, aktiviti harian kita bila sampai saja hari Senin. Kalau hari tu tak cuti lah. Kalau hari cuti lain pula ceritanya. Kalau hari tak cuti lain lagi ceritanya ya. Check dulu beg anak-anak kita dah siap ke kerja sekolahnya. Hari dua hari dia mainnya ya. Main itu main ini sekali, kerja sekolah tak siap habis. Check dulu ya, sebelum tidur siapkan kerja sekolah dulu. Mak dah pesan dah, wah-wah siapkan dulu awak pergi main. Marah betul dia tu. Ya, kesan orang kata check dulu ya. Apa pun untuk anda semua, semoga terhibur untuk malam ni. Kita nak sajikan lagu-lagu terbaik sehingga ke penghujung siaran kita, okay? Dan jom kita layan dulu. Ini dia untuk anda, Saksama Hakim and the Magistrate. Pan FM, Satu Pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

FM, satu pilihan itu dia lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda semua. Ya, sampailah sekarang pukul 9:39 malam, kita bersama. Dan untuk ini saya nak kongsikan bersama dengan anda dulu. Sebenarnya ini cerita pasal inilah. IPU ataupun indeks pencemaran udara yang mana dikemas kini pada pukul 9 malam tadi. Jadi jom kita nak cerita. Alhamdulillah, terlebih dahulu di negeri Pahang ni, di kesemua daerah sudah berada di zon hijau. Sebabnya siang hari tadi, pada pukul 4 petang tadi, kalau tak silap saya, ada beberapa kawasan di daerah Kuantan dan juga inilah belah-belah Balok, IM dan sebagainya, berada di zon kuning pada pukul 4 petang tadi. Dan alhamdulillah untuk hari ini pukul 9 malam, semuanya berada di zon sederhana, iaitu 51 hingga 100 lah. Kalau di IM, di Kuantan sendiri 95, IPU-nya berada di tangga ke-95. Tangga korang panggil, di bacaan ke-95 lah. Jerantet 58, Temeloh 73, di mana-mana kalau Rompin 85 ya. Itu ceritanya. Kalau di belah-belah Ipoh, di belah-belah Tanjung Malim, di belah-belah wilayah persekutuan tu, masing-masing berada di bacaan 100 dan juga 82, ada 66, ada juga 64 lah. Itu untuk bacaan indeks pencemaran udara IPU yang dicatatkan pada pukul 9 malam minit tadi, 9 malam tadilah, untuk 20 September 2026. Apapun untuk anda semua, kalau berada di, mungkin ada di, berada di zon kuning dan sebagainya kan, kalau ada di Sabah, Sarawak dan sebagainya, kalau boleh pakai mask, pakailah mask ya. Kalau boleh elakkan juga aktiviti di luar, okay? Semoga kesihatan kita tu lah, kita risau pasal kesihatan kita. Ya, kalau kesihatan orang lain tak apalah, kesihatan kita tu kita tu pun sama juga, orang lain pun sama kan. Tapi itulah, jaga kesihatannya. Jangan, kalau boleh elakkan daripada kita sakit. Susah nanti kalau sakitnya, itulah ini dia, macam-macam tak kena, okay? Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik. Jom layan terus. Ini dia lagu seterusnya kita nak sajikan untuk anda, Aku Menangis Kehilanganmu. Ceritanya, 5FM, satu pilihan.

sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Yang.
1: Ya, apa dia, Yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula, eh?
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran, eh?
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepek. Tempat kau memehemek berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: saya Batrisha. Saya layan Pahang FM melalui frekuensi 95.5 MHz di Gambang.
1: Mengata di belakang, sebab masih di belakang. Jerat leher sendiri, belum bertarung sudah pun ketika.
0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Bila hadiah menjadi rasuah.
3: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000, walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
2: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.
4: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku.

0: International Trade Center di Shah Alam. Dalam ucapan sama, dakwaan Perdana Menteri membuka jalan bagi pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak dinafikan. Sebaliknya, beliau menegaskan setiap banduan berhak mengemukakan permohonan tersebut untuk dipertimbangkan lembaga pengampunan.
1: Setiap banduan berhak mengemukakan dan saya tetap pertahankan hak itu. Siapapun, termasuk Datuk Seri Najib, ada hak untuk mengemukakan dayuan untuk dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan dan lembaga pengampunan harus menilai. Kalau dikatakan persekutuan, ada nasihat dari Perdana Menteri, ada nasihat dari Peguam Negara, dan sebaiknya dengar nasihat itu. Tetapi amat keputusannya itu oleh kena putaraku.
0: Dalam perkara itu, Perdana Menteri turut mengingatkan pemberian pengampunan tidak menghalang proses perundangan terhadap kes-kes lain yang masih berjalan, termasuk kes berkaitan 1MDB dan kes sivil.
1: Saya tetap mengingatkan tentang kes yang masih berjalan. Saya tetap mengingatkan bahawa denda itu terlalu besar. Saya tetap mengingatkan bahawa kesannya kepada keyakinan rakyat kepada sistem dan kepada sistem dan pandangan antara bangsa itu harus diberikan perhatian.
0: Beliau turut menegaskan pendirian Kerajaan Maharani terus memerangi rasuah dan memastikan kes berkaitan salah guna kuasa disiasat serta dibawa melalui proses undang-undang. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan akan terus mempertahankan sistem raja berperlembagaan dan sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang masih menunggu proses perbicaraan. Menurut beliau, cadangan tersebut telah dibawa Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 sebagai langkah pengurusan sistem koreksional negara. Konsep yang dicadangkan membolehkan tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah dengan pemantauan menggunakan peranti elektronik sehingga tarikh perbicaraan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penjara dan KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut.

Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: boleh, sah. Aku tertipu. Aku tertipu, sah.
1: Ya Allah, kenapa melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia National FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan National FM bersama dengan saya. Akan temankan anda dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan yang pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda dan terus mendengarkan National FM.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan, dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, mehadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia, Relati Dewi, yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini, katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin yang berkongsi kan, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 12.6 di National FM.
1: Nasional 12.6 di National FM sentiasa di hati. Sama mendengarkan radio National FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hal laju dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita sama sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di National FM sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelutup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan Nazrul Afan mencari teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nazrul Afan. Ada muzik pilihan, informasi dan juga berbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook Nasional FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nasional FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyiasakan jajatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Nani bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama dengan keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Mama Rauh, Mama Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju, dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar, tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak, dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk maklumat trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-887752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itulah lagu daripada SPDC Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai. Semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Mahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM, memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Yesa di Hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Besut Terengganu ingin dengarkan Radio National FM sentiasa di hati, boleh terus ke frekuensi 94.3, manakala yang berada di Cameron Highland Pahang 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, dan juga yang berada di Greek Perak 95.4. Itu di antara frekuensi National FM yang anda boleh dengarkan, dan juga muat turun TM Click di telefon bibit anda, boleh dengar di mana sahaja ya. Sambil bekerja, sambil berehat, bersantai, sambil kita berbual bersama rakan-rakan, boleh dengarkan Radio National FM sentiasa di hati, yang terbaik khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Spin, Persada Cinta. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1998 ini. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh. Ya, dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari pada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus. Solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita terdapat lagi, yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa dah kita tahu, wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi hau, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukumnya fardu kifayah. Banyak lagi contoh pada fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpama dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal, ya. Kalau seorang yang pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib. Itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqah. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit umpamanya HIV yang berat, ya, mati pucuk kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqah dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, ya. Sunat.
1: Allahumma

pendengar National FM daripada saya, Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing, insya-Allah.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ini bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.50 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Dalam satu firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah taala berfirman, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dan Imam Ibnu Katsir rahimah Allah menyatakan, zikir adalah cahaya hati. Maka sinar pendengar, saya nak ajak diri saya dan kita semua, jom kita perbanyakkan zikir dalam kehidupan kita. Tengah bawa kereta, kita berzikir. Tengah memasak, kita berzikir. Jadikan zikir sebagai makanan rohani kita, insyaAllah. Dengan kita berzikir, Allah Ta'ala beri ketenangan pada saya dan kita semua.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamarul Zaman bin Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 16.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fit din wa 'allimni at-ta'wil. Kali ini saya akan berkongsi dengan para pendengar Radio Malaysia Pang FM tentang cintai Rasulullah bererti kita cinta kepada Allah. Dan sebelum kita tahu apakah sedikit sebanyak kelebihan dan sifat Rasulullah serta sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak menceritakan kepada para pendengar semua bahawa Rasulullah ni seorang insan yang paling mulia di dunia, insan yang paling berakhlak, insan yang paling lemah lembut, bukan lemah lembik tapi lemah lembut, insan yang sangat indah kata-katanya dan insan yang sangat berbudi bahasa dan insan yang sangat sempurna di dunia. Jadi kalau kita tahu Rasulullah ni kerana akhlaknya yang sangat bagus, penampilannya yang bagus, Rasulullah sentiasa menjaga peribadinya dan rupa Rasulullah adalah sangat tampan, ya. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil adyadil amhak wala bil adami wala bil jadi al qatat wala bisabti ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sana. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحية 20 شعرة بيضاء. Jadi saya nak terangkan maksud hadis ni bahawa Rasulullah tu seorang yang sangat tampan. Postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak gelap. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus terlerai. Allah SWT mengutus beliau sebagai Rasul ketika beliau memasuki usia yang ke-40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika dalam usianya yang ke-60, sementara uban di rambut dan janggut beliau tidak mencapai 20 helai. Jadi itu adalah salah satu struktur badan Rasulullah. Sebab Rasulullah ni seorang insan yang sangat tampan dan seharusnya ia menjadi role model kepada kita sebab Rasulullah manusia yang sangat perfect. Kali ini saya akan terangkan tentang Rasulullah dari semua aspek fizikalnya dan sikapnya, cara makan minumnya dan sebagainya kerana Rasulullah adalah contoh teladan yang sangat baik. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Mohon maaf atas segala kekurangan, bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

Sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi negeri Pahang dan rumah anda bersama dengan kami Murai Pagi.
0: Sempoi. Buat apa nak stress-stress? Sama sempoi je lah pagi ni.
1: Ya, mulakan dengan segala ucapan yang baik-baik pagi-pagi ni.
0: Betul, doa yang baik-baik.
1: Betul.
0: InsyaAllah.
1: Tanda syukur kita kerana masih lagi diberi nikmat untuk kembali segar, kembali menghirup nafas yang panjang pagi ni. Sebab tak semua boleh menerima nikmat yang sama sebenarnya.
0: Betul, kan? Setuju.
1: Okay.
0: Kadang-kadang kita nampak orang tu macam, Allah, kesiannya. Rupanya nikmat dia lain.
1: Betul. Rupanya kita lagi kesian.
0: Allah uji dia lain.
1: Kita lagi. Betul kadang-kadang kan. Ha. Kita tengok, kesian dia kan pagi-pagi lagi kerja. Contoh kan. Kita kesian.
0: Lambat pergi bangun. Kerja. Kalau awak bangun pagi-pagi buat apa? Ada juga kerjanya. Bukan kan? Orang yang pergi kerja tu je bekerja.
1: Kadang-kadang kena paksa.
0: Tak, akak-akak mak-mak kita memanglah tak bekerja. Tetapi kerja rumah tu sebenarnya dah melambat-lambat dah.
1: Betul. So, apa-apa pun kita nak mulakan pagi pertama kita di minggu ini, hari Isnin 21 September 2026.
0: 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Thank you.
0: Alhamdulillah, Ron. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM.
1: Yep.
0: Di Zone Aktif. Aha,
1: pagi-pagi ni dah dengar budak berdua ni berpopek-popek pagi-pagi.
0: Yelah, kita nak teman. Kita nak dengar teman. Ada yang duduk dekat dapur tu. Dah penat dah seharian buat kerja kan. Kalau mamak dulu pukul 6.40 memang pagi ni dah tengah hari.
1: Saya dah dengar pasal-pasal epok. Kita juga kan? Nak teman. Contoh macam yang bekerja daripada malam tadi lah kan. Maksudnya macam
0: pukul 7 pagi je lagi.
1: Geng-geng abang-abang lori kita yang sekarang ni mula dah rasa macam mata tu.
0: Nak cari parking lah.
1: Nak cari parking. Tapi tak boleh kan JPJ saman tepi-tepi kan. So nak tak nak semuanya kena berjalan macam biasa. InsyaAllah kita akan teman anda sampai 10 pagi nanti.
0: InsyaAllah. Okay? Baik, macam biasalah 6.45 minit pagi. Jom kita ikuti tajuk utama akhbar.
2: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
3: tajuk utama akhbar.
0: Okey, baik. Tajuk utama akhbar ini dipetik daripada Berita Harian Online.
1: Okey. Saya teringatlah ada orang cakap kat saya, sekarang ni jenayah dekat-dekat je rasa. Ada satu benda lah saya rasa macam logik. Dulu kita tak tengok media sosial. Sekarang ni kita tengok media sosial kan. Lupanya jenayah tu sebenarnya around kita je. Kan, tanpa kita sedar.
0: Tanpa kita sedar. Kadang-kadang orang yang paling terdekat dengan kita.
1: Ya, betul.
0: Baik, ini berkenaan dengan hilang 3 hari. Wanita ditemukan maut dalam kereta bersama kenalan lelaki.
1: Okey.
0: Seorang lelaki dan wanita ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kereta di Taman Inang Sari, Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata mayat lelaki dan wanita masing-masing berusia 31 dan 33 tahun itu ditemukan jam 1 pagi tadi.
1: Okey.
0: Dan Ahmad berkata pihaknya sebelum itu menerima laporan mengenai kehilangan wanita tersebut yang dibuat oleh ibunya pada 17 September lalu selepas mangsa gagal dikesan. Bagaimanapun, katanya polis tak sempat mengambil tindakan lanjut berhubung laporan kehilangan itu selepas menerima maklumat berkaitan penemuan dua mayat terbabit.
1: Okey. Seterusnya, kita nak berikan tumpuan ke Tasik Bereh. Ada antara isu yang sedang berbangkit sekarang ni, iaitu berkaitan dengan penerokaan tanah secara haram di kawasan hutan simpang kekal Tasik Bereh perlu disiasat secara menyeluruh bagi mengenal pasti pihak sebenar yang bertanggungjawab, termasuk kemungkinan wujud pihak luar yang menggunakan nama masyarakat orang asli untuk membuka kawasan berkenaan. Dan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, Yang Mahu Datuk Seri Dr. Ram Ramli bin Datuk Muhammad Nor berkata, sebarang dakwaan berhubung kegiatan berkenaan perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk disiasat berdasarkan bukti dan juga bukan dibuat berasaskan andaian semata-mata. Dan beliau juga berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program penutup kursus Satu Kampung Satu Pemimpin Masyarakat Orang Asli Daerah Rompin tahun 2026, Anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Daerah Rompin.
0: Seterusnya, ha, ini kita nak beralih ke berita dunia kan. 1.5 tan kokain dirampas. Polis Ecuador guna bahan letupan serbu lokasi rahsia. Di bawah tanah. Okey, polis Ecuador merampas lebih 1.5 tan kokain melalui operasi waktu malam yang membabitkan penggunaan bahan letupan, kata Menteri Dalam Negeri lah. Agensi akhbar Jerman melaporkan Rheinberg dalam satu kenyataan menerusi X berkata, bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta dan lokasi rahsia berkenaan musnah sepenuhnya, dan polis menemui sejumlah 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 goni. Bagaimanapun terdapat perbezaan lah anggaran nilai dadah berkenaan.
1: Kita beralih ke Indonesia. Pihak berkuasa imigresi Indonesia dijangka mengambil tindakan jenayah terhadap seorang warga asing dikenali sebagai WS yang didakwa memburu penyu di perairan Raja Ampat. Bukan hanya tindakan mengikut kesalahan imigresi, dan portal media Indonesia melaporkan menerusi pengarah imigresi Indonesia iaitu Hendra Sam Marantoko berkata pihaknya sedang berkoordinasi dengan polis bagi menentukan kerangka perundangan yang sesuai untuk kes berkenaan. Dan beliau juga mengesahkan pihak berkuasa akan mempertimbangkan peruntukan jenayah imigresi serta undang-undang berkaitan pemuliharaan sumber alam biologi dan juga ekosistemnya. Sebabkan kita pun pemburu-pemburu telur penyu. Tapi sebenarnya penyu ni antara haiwan yang terancam pupus juga sebenarnya.
0: Betul-betul dan dilindungi. Baik, kita nak beralih ke berita sukan. Korea Selatan sekat impian Jepun raih emas.
1: Betul, kita nak ke Nagoya.
0: Korea Selatan mematahkan impian tuan rumah apabila meraih pingat emas bola keranjang lelaki Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan Jepun 67-57 pada aksi final di Nagoya. Lee Hyun Jun menjadi wira Korea Selatan apabila muncul penjaring terbanyak dengan 27 mata termasuk 5 lontaran 3 mata dalam perlawanan sengit yang teruk menyaksikan Jepun berdepan masalah ketepatan jaringan. Suasana di IG Arena yang dipenuhi penonton begitu hangat apabila setiap jaringan Jepun disambut sorakan gemuruh, manakala setiap percobaan lontaran bebas Korea Selatan pula menerima sorakan daripada penyokong tuan rumah meskipun terdapat kelompok penyokong Korea Selatan di venue berkenaan.
1: Okey, ini satu lagi yang mencuri perhatian di media sosial itu berkaitan dengan kita punya pasangan badminton wanita, Pelita dan juga MTina viral satu drop shot yang mengelirukan dan mendapat tawa satu stadium lah sebenarnya. Okey, bermula sebagai pasukan pilihan bukan tugas mudah, namun ketua jurulatih perseorangan negara iaitu Kenny Johnson berpuas hati dengan ketenangan skuad badminton wanita Malaysia dengan melaka kemenangan 3-0 ke atas Hong Kong pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan pemain persorangan nombor 28 dunia iaitu Kale Shana terlebih dahulu memastikan mata pertama negara selepas menewaskan pemain nombor 68 dunia iaitu Happy Lo Sinyan 21.9, 21.16 dengan tempoh dalam tempoh 34 minit. Dan bergu nombor 5 dunia iaitu Perlitan dan juga MTina kemudian menambah mata kedua pasukan negara dengan menundukkan gandingan nombor 22 dunia iaitu Yong Ting dan juga Yong Pui Lam 21.11, 21.17 dalam masa 39 minit. Dan akhir sekali Wong Lin Chan yang turun pada persorangan kedua tampil penuh keyakinan apabila pemain nombor 38 dunia itu hanya memerlukan 34 minit untuk menewaskan lawan nombor 100 dunia iaitu Liang Kawing 21.17, 21.16 sekaligus melengkapkan kemenangan bergaya Malaysia.
0: apa ni, orang kata sukan badminton tadi mengakhiri tajuk utama akhbar untuk pagi ini. Dan anda boleh dapatkan dapatkan naskah bacaan anda, tak kira lah secara fizikal ataupun secara online.
1: Ya betul, banyak lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM menyusul bersama dengan anda.
0: Ya betul, sekembalinya nanti 7.30 minit pagi kita akan ikuti terapi jiwa. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Borai Pagi.
1: Sempoi.

0: menarik di Very OK.
1: For the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Hari ini aku dah bertanding tau.
4: Oh ya ke?
3: Kau doakan aku berjaya ya?
4: Break a leg.
3: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
5: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 minit pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

pagi yang happening, pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, betul. Selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi terus bersama dengan kami sehingga kini. Kita dah hampir jam 7.30 minit pagi.
0: Betul. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Sheila K. Jawani. Ya, okay, yang dinyanyikan oleh Sunidhi Chauhan, Vishal Dadlani dan juga Vishal Shekhar. Okey, yang menariknya Ron, okey, pelakon yang berlakon watak Sheila ni sekarang tengah panas.
1: Pasal
0: di
1: panas?
0: Media sosial. Tak lain tak bukan.
1: Lebu juga kat sana.
0: Bukan, Katrina Kaif.
1: Okey.
0: Katrina Kaif kan baru apa
1: orang kata. Nama tengah sebut-sebut sekarang ni eh.
0: Sekarang ni tengah panas di Bollywood sebab apa tau? Hanya kerana memuat naik sekeping gambar.
1: Okey.
0: Di media sosial.
1: Yang kelihatan
0: cabi.
1: On top lah.
0: Ya betul, kita tahu apa Katrina Kaif ni orang kata sejak debutnya di Bollywood 20 tahun lalu dia ni memang sering dilabel sebagai pelakon yang menjaga penampilan dan tubuh. Tapi biasalah bila dah jadi emak pada usia 40-an banyak perubahan yang berlaku. Tapi mungkin peminat-peminat ada yang tak boleh terima.
1: Okay, so bila dah acting tu memang sampai bila-bila pun kena jaga lah.
0: Kan, okay. Tapi itulah kita kata perubahan dalam hidup seorang wanita. Nak-nak bila daripada bujang, lepas tu dah berkahwin, lepas tu dah menimang anak. Itulah orang kata tak ada benda yang kekal dalam dunia ni.
1: Betul, kalau di Bollywood dia ni, kalau kat Malaysia ni nak jual tape baru saja kena.
0: Betul.
1: Memang baru kena lah.
0: Jadi banyaklah kena apa orang kata body shaming kan. Orang post macam gini sampaikan untuk kes Katrina Kaif ni Salman Khan backup tau. Yelah sebab pernah berlakon sama kan.
1: Turun padang eh.
0: Backup. Katanya kan orang yang komen ni sebenarnya parasit. Tak boleh terima. Nampak Salman Khan. Lepas tu adalah macam influencer yang komen juga pasal ni. Cakap kenapa nak jadikan benda ni isu negatif kan. Apa kata kita meraihkan dia apa setelah usia 40 tahun menjadi seorang ibu. Kan.
1: Tapi itulah dunia media sosial sebenarnya.
0: Ya, dan benda tu di-like oleh Hrithik Roshan guys. Baik, itulah saja je nak share.
1: Betul, sebabnya
0: dengan dunia hiburan kan.
1: Dalam dunia hiburan ni sebenarnya ada yang baik, ada yang buruk, kita boleh ambil sebenarnya. Betul. Kan, negatif positif tu tak ada. Contoh dalam kehidupan kita biasalah. Kalau ada kawan-kawan kita mungkin nampak macam dah naik berat badan ke, ataupun dulu sebenarnya berisi sikit, sekarang ni
0: dah
1: gerin sikit, mulalah dia
0: exercise, jogging,
1: mulalah. Awak ni tak ada pula nampak beli kasut ke jogging kita makan kuat, ada apa-apa ke ni.
0: Itulah kan ceritanya. Apa je yang kita post itulah yang apa orang kata akan ada impaknya, sama ada positif ataupun negatif. Baik, jadi sekarang ni kita nak ikuti terapi jiwa. Yang ingat tak minggu lepas topik dia pasal konflik yang berpanjangan.
1: Okey,
0: ini sambungan dia.
1: Apa konfliknya pula?
0: Bahawa bila ada konflik berpanjangan di tempat kerja, ia juga boleh mengakibatkan gangguan emosi. Sebelum ni mungkin mendatangkan pergaduhan. Ini yang menjadi gangguan emosi ni. Jom kita dengarkan.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang kesan daripada konflik yang berterusan. Jadi, antara kesannya adalah ia menyebabkan kita mengalami gangguan emosi. Apa yang saya maksudkan di sini adalah kita akan mengalami satu gangguan emosi di mana mungkin kita mengalami kemurungan, kesedihan, mungkin menyebabkan kita menjadi seorang yang pemarah atau pendiam. Ini disebabkan oleh konflik tersebut berlaku atau berlangsung dengan satu jangka masa yang agak panjang. Jadi contohnya adalah kita berkonflik mungkin dengan rakan-rakan sepejabat kita. Ini menyebabkan kita berasa kemurungan, berasa marah atau sedih. Sebab apa? Kita tidak ada lagi kawan yang di pejabat untuk kita berbual ataupun untuk kita bercakap di sesuatu masa yang tertentu. Ini mungkin akan menyebabkan kita berasa keseorangan, ataupun kalau di tahap yang lebih teruk, di mana jika rakan kita tersebut bercakap dengan 2-3 orang rakan yang lain, apabila kita lalu, ketiga-tiga mereka melihat atau memandang kita disebabkan kita berkonflik dengan salah seorang daripada mereka. Ini mungkin kita membuat persepsi, anggapan bahawa mereka sedang bercakap tentang kita. Ini menyebabkan secara tidak langsung menyebabkan kita berasa tertekan ataupun kita berasa marah. Mungkin mereka tidak pun bercakap tentang kita. Jadi ini sudah tentu akan menyebabkan suasana yang tidak harmoni di pejabat, kerana konflik yang berpanjangan tersebut telah memberi kesan yang negatif terhadap keadaan emosi kita. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini. Elakkanlah konflik yang berpanjangan, kerana ia mungkin akan memberi gangguan, memberi kesan kepada emosi kita. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini. Sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
2: Rapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Empala.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Cepat. Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
3: All building towards the greatest tournament in history.
2: Semestinya hanya di TV OK.
4: Radio Malaysia Pahang FM,

Sari berita utama. Tengku Mahkota Pahang memeriahkan sukan rakyat di Pekan. Lelaki ditahan polis kerana rakam seorang wanita ditandas. Berita sepenuhnya. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah berkenan bercemar duli berangkat ke Sukan Rakyat sempena sambutan ke-100 tahun Kelab Polo Diraja Pahang di Pekan. Keberangkatan baginda turut diiringi Tengku Panglima Raja Brigadier General Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah. Pada program itu, baginda berkenan menyertai beberapa acara seperti tarik tali, tarik upih dan lastik. Baginda turut menyantuni rakyat dan berkenan mengurniakan hadiah kepada pemenang acara dan cabutan bertuah. Seorang lelaki ditahan selepas didakwa merakam seorang wanita menggunakan telefon bimbit ketika berada di dalam tandas sebuah kedai serbaneka di Bandar Indrapura, Jerantut. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintendent Nur Azman Yusof berkata, kejadian kira-kira 10.30 minit pagi semalam membabitkan mangsa berusia 26 tahun yang merupakan pelanggan kedai berkenaan. Mangsa mendakwa terlihat seperti ada seseorang ditandas bersebelahan yang sedang merakam dirinya sebelum bertindak memeriksa tandas terbabit dengan bantuan ahli keluarga. Suami mangsa kemudian menghubungi bilik gerakan ibu pejabat polis daerah Jerantut dan berjaya menahan seorang lelaki berusia 23 tahun. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, polis menggesa ibu bapa pelajar di sebuah sekolah di Rompin supaya membuat laporan sekiranya anak mereka menjadi mangsa buli. Timbalan Ketua Polis Daerah Rompin, Deputi Superintendent Muhammad Zamri Muhammad Zabir berkata, setakat ini polis hanya menerima 2 laporan berhubung kejadian yang berlaku di asrama sekolah berkenaan pada 12 September lalu. Beliau berkata demikian ketika mengulas dakwaan seorang wanita berusia 40 tahun yang mendakwa anak lelakinya antara 2 pelajar yang diserang 5 pelajar senior di asrama sekolah berkenaan pada 12 September lalu. Akhir sekali, tindakan penguatkuasaan terhadap pencerobohan tanah tidak seharusnya dianggap sebagai usaha menindas masyarakat orang asli. Sebaliknya, perlu dilihat berdasarkan pematuhan terhadap undang-undang. Aktivis masyarakat Muhammad Syukri Muhammad Ramli berkata, tindakan tegas kerajaan Pahang terhadap pencerobohan tanah adalah wajar meskipun operasi penguatkuasaan di sekitar Tasik Bera baru-baru ini mencetuskan kekecohan. 15 September lalu, polis menahan 5 individu termasuk 4 wanita berusia lingkungan 30 hingga 60-an kerana dipercayai menghalang penguatkuasa menjalankan tugas ketika operasi berkenaan. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Rozihanis Abdul Rahman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan pergantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunakan pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag berita segenap dimensi negeri Pahang.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
4: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
4: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
5: Indonesia, Pahang FM. Satu pilihan.
6: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 7:55 minit pagi.
1: Okay, sebelum pukul 8 macam biasa kita akan dahulukan ramalan cuaca dan fokusnya ke arah negeri Pahang lah.
0: Betul.
1: So, hari ini kita akan bersama?
0: Bersama dengan Encik Muhammad Syarizan, pegawai bertugas di Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Silakan Encik Syarizan.
2: Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Muhammad Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan tinjauan cuaca semasa di mana tiada hujan bagi semua daerah di negeri Pahang. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah di negeri Pahang dan keadaan ini dijangkakan berlarutan sehingga malam nanti. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah timur dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, baik. Terima kasih Encik Syarizan.
1: So, hari yang sejuk dan panjang untuk kita semua hari ini dinyangka akan berlaku untuk seluruh negeri Pahang, okey?
0: Okey.
1: Kita ingatkanlah hati-hati memandu dan semua aktiviti anda dalam kawalan yang terbaiklah sebab kita risau juga sekarang ni. Ambil maklum, selain pada IPU-IPU ni pasal indeks pencemaran udara, okay, walaupun dah semakin baik kita tengok kan dari masa ke semasa, tapi insiden lain juga kena ambil kira, okey? Sebabnya nanti kita boleh kongsikan perkembangan banjir semasa sebab ada kawasan dilanda banjir dah sekarang ni.
0: Betul.
1: Okey, sebelum kita bergerak ke macam ke kopi, kita dah pilih satu tajuk yang boleh kita borakkan bersama pagi ini dalam macam ke kopi 8 hingga 9 pagi nanti. Ini berkaitan dengan hobi dan minat.
0: Okey. Hobi dan minat anda percuma ke berbayar? Kalau percuma mungkinlah.
1: Kalau percuma apa benda hobi tu?
0: Contohnya breeze walk. Hobi dan minat ni berbeza sebenarnya. Okey, jadi anda jangan salah faham. Hobi ni hobi, minat ni minat.
1: So, hobi ni macam kumpul stamp, hobi kan?
0: Okey.
1: Apa lagi? Kumpul kasut.
0: Kenapa semua kumpul?
1: Menyimpan kasut. Kalau minat ni?
0: Okey, kalau minat ni mungkin anda minat sesuatu, tapi contoh saya minat bola sepak. Tapi saya tak main pun.
1: Okay.
0: Saya just minat sahaja.
1: Tapi kita combinekan bersama hobi dan minat anda.
0: Okey, percuma
1: yang
0: ke berbayar?
1: Yang kita nak tahu percuma ke berbayar.
0: Okey, kalau percuma mungkinlah tak mendatangkan masalah kan kepada pasangan
1: mungkin
0: anda ke keluarga.
1: Kita ada yang saya minat ni, berjalan ke tandas-tandas awam. Kan berbayar.
0: Pelik sangat hobi awak tu.
1: Saya nak check.
0: Ataupun mungkin hobi kami mahal.
1: Kan. So kita
0: macam mana
1: tahu.
0: Macam mana pendapat pasangan? Okey ke tak okey? Contohnya kalau lelaki kan, jenis yang suka apa ni, orang
1: mancing,
0: kata
1: mancing sekarang ni.
0: Mancing. Lepas tu ni yang suka buat-buat kereta ni.
1: Oh, makeup-makeup.
0: Kan. Okey je tayar biasa, tapi not yang macam mana.
1: Not yang expensive.
0: Lepas
1: kembang
0: tu
1: gitu, ya.
0: Lepas tu wife kata minggu lepas, bang, periuk kita ni dah bocor.
1: Tampal lah je lah.
0: Tampal lah dulu. Abang ni baru je sampai tayar.
1: Abang tayar bocor pun tak tambah.
0: Tayar ni kedap udara.
1: Apa gunanya?
0: Abang, tayar abang kedai udara tu RM800 satu, bang. Ni periuk ni, kalau jiran-jiran datang ataupun keluarga datang, malu, bang. Contoh. Inilah hobi kami mahal.
1: Okey, so kita nak tahu. Boleh bersama dengan kami di talian 0951401124.
0: Ataupun 0951401125.
1: Kita faham pagi-pagi ni busy. Ada yang bawa kereta, bawa lori, bawa kapterbang.
0: Ada yang bekerja, kan. Tapi tak apa. Kalau tak dapat telefon, boleh je WhatsApp di nombor 010-320-7448. Dengan topik kita, hobi dan minat anda, percuma ke berbayar?
1: Kalau saya tim kopi, percuma ke wek?
0: Percuma.
1: Awak berbayar ke hobi awak?
0: Kita tukarlah, awak ambil berbayar.
1: Boleh, saya ambil berbayar.
0: Sebab hobi awak kadang-kadang awak parking kat sini, parking kat sana kan. kehadiran
1: jangan,
0: awak
1: jangan,
0: tu.
1: Jangan cuba.
0: Tak, maksudnya berbayar.
1: Alamak.
0: Macam saya.
1: Tapi
0: banyak
1: saya
0: yang percuma.
1: Awak dah pasang buat. Okay.
0: Kita jumpa kejap lagi dalam Macam ke Kopi.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna asbahna nushhiduk wa nushhidu hamalata 'arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik. Innaka antallah la ilaha illa ant wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. يا الله, sesungguhnya kami pada pagi ini bersaksi kepadamu, dan kami juga bersaksi dengan arasy-Mu dan malaikat-Mu juga serta seluruh makhluk-Mu, bahawa sesungguhnya Engkaulah Allah yang berhak disembah, dan sesungguhnya Muhammad itu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu iman yang tidak akan lepas daripada kemurtadan, nikmat yang tidak akan habis, dan menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga yang paling tinggi selama-lamanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.